Angibonge ngembilizandla nivuthumele ngithi dange ngiyabonga. Singena kanjalo kohlelweni sekusile kulesine ekuntathe kuze kuseni webalaleli. Uyabona ke asilivula uhlelo mntana umuntu. Masiluvula ake ngicele ubaba uHugh kaMasukela. Hugh Masukela avula uhlelo athi.

0: Jay Cagnani, ti bidé om sanna begen om lu. Jag ska väl kolla med dig. Bidé, kom så kan du komma kom över fem. Att se in där ben, det kunde surprise oss på telefon. I Peter med respekt, jag bor jag funnar Jay ibe higher and higher.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo. Izindaba zokubumbana kwehora lesihlanu emsakazweni umgungudlo FM nosenhlanhla zimo sawubona umlaleli sekuphezwe kwenzeka enye ingozi ke eCartorish kwehle ingozi ebandakanyeka itekisi bethole izingane zesikole ilolike kanye nemoto encane eCartorish osukwini la izolo kwehle ingozi ke lapho futhi kushone khona abantu abalishumi njengoba sekuphinde kwehlakele enye ingozi osukwini la namhlanje amaphoyisa asaqhubeka nophenyo. Kalo esifazane useshonile kulandela ukudutshulwa umlisa oyisoka lakhe okusolakala ukuthi ke ngumnyeni wakhe nokuyisigameko esenzeke ngaphandle kwenkantolo kamantshe seHammersdale entshonalanga yeTheku. Abezimo esiphuthumayo bathi ke bafike endaweni yesigameko lomlisa oyiphoyise namanxeba okudutshulwa ekhanda, kanti ke nowesifazane edutshulwe ngendlela efanayo. Imbiko engakaqinisekiswa kwamanje iqagula ukuthi leli phoyisa lifike ladubula unkosikazi walo labe ke selizidubula nalo amaphoyisa asaqhubeka nophenyo. Uma hlabela phambili sithola udaba oluthi ke inhloko yomnyango wezemisebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uVish Govender uthi ke bakwazile ukuhlola izakhiwo ezingu 10067 KwaZulu-Natal baphinde bathola ukuthi zisetshenziswe lani. UGovender usho lokhu uthi ke lolu lwazi lusiza umnyango ukuthi ke ube wazi ke ukuthi lezi zakhiwo zikuphi zisetshenziswe lani nokuthi